0: Merci, Mangluchar Sangma, Haruni Domni. Isona Rumutelani Gitrang Oknaswaha. Daujol Jol, Malaria Sabisini, Managanani Oknanskagen.
1: Ancheng cha chungu bak ma kemat ma man giza kepa biati rang bunga. Warang ni mang sa biati aya, malaria umenga. Abita bin sirang wana ha, ancheng indua chungu malaria ro kemas rang bunga ma man dirang ka dong so bunga hachem. Malaria saat kepa, a sirang ko ba ja pang rang ko sandi, bak ma champeng na man kepa sam rang ko aro kepen so rang ko bakini, bak ma biat rang ko chuso kapa chuso ka hachem. Andi ba rumit kizan malaria jel putaya ha aru bakti sa nam jabat kapa biati mak sa mi kepulu na ni nektaya ha. Ya sa rango ungkatin kapa malaria rok mandi nangko belum bakti saati nga aru bakma malaria sa keparang singgana mani sanani ko mak jau di siinga. Wan daki malaria dao a suami bakma bakrango nam jabat kepa biati rangani mingsa unina. Malaria biati, penggepa asung rangu, mekhajimu wagepa biat rangu, aru mongsung bate, bunyung sandem, tepepe, rumtau giza cis kumi penggepa biat rangu, ungkat pata. Malaria biati, malaria juong, nggepa rukumsa, mekronari ci, netnama giza kepa, ndiba mikroskop ci, nyesa, netnama naikepa, juong ya silsa ungruma. Ya malaria jumara mandi ubana pedonga aru ganggu ubana pedonga ni agana. Pla ganggu mandi malaria jumko rabut kepa aru malaria biati ko kepat kepa umskaja. Rukumsa ganggu bima ya malaria jumko rabuta aru wa ganggu ko anopheles ni bimun nima. Badewa mandi ni anci malaria jum dongode aru wa mandi ko ya anopheles mengubah ganggu cekki ode wa ganggu ni cekepa mandi ni ko anci ko opion malaria juun ko opcapa aru juun rang ganggu ni opnuo nape salcikin ba salcibri gisepon wa ganggu ko malaria biati ko rabut kepa umata ya malaria biati ko rabut kepa ganggu mandi ko cekki osa mandio malaria sani ko ungkatata. Wanda kepa malaria biati ko, rabat kepa ganggu mandi ko cekiani sal cibiani sal koreksani jak mano cekka ko mengepa mandi fiber sana abacina. Wanda ke malaria sani kepa mandi, anopheles mengepa ganggu ci cekka ko maknode wani kon kepenangna malaria biati ko teka cekka. Ndakisa malaria sani era mandi saksalmi kepenangna batu ruang skala makna aru ian malaria sagupa mandi ko nam gisa kepa ganggu cekani asil unga. Mandi dia sahon mandi rang mai mai ko takna nama aru mai mai ko takna nama yerang ko National Malaria Eradication Program ni keet kemun katarang ko awana tinga. Sanya abacimang sipang batau dongkupa doktor ngari angi ba umjoba health center fever treatment depot drug distribution center ang yobya pramanari angi takchakani rangko raena nanga sagopa mandio malaria joon dongono dongja uko ma sinagata uni anchi ko porikani raena nanga chloroquine tablet rangko jidakki doctor prescribe ka nidakki rungna nanga nidiba samrungas kang pangman maiko ba cha chingisa okho bangbang ungat kija tumchingna nanga malaria sainya ni rama mano de health worker ba doctor ni ke ta gata nami sanna ko manna nanga musuri phne ba musuri khai tusi mutmo thurona nanga aro ya ko da kon musung bate anu bulang pa me chikang aro bi sarang musuri rang ko chakhana simsak patna nanga pokri rang jibo rang jikari rang jiblok rang aro cheese kuni rongpa jikong rang ko pomi pol rong thalat na nanga ba gatau chiko kapate dongro na nanga
0: malaria service ini mana kan ni kena si mang kena so nama ha dari tek sani jamano mangga program kok kena so nama gen ya nak kahwani tu lah.

나시망 루드라슈 film nigit kok na soha da nasimang na madhoshi film nigit kok matangskaya yan rup kumar rathor aro nidol nir gapagit wa ketarang inga e kuda

0: Inte här för mig att kunna se man knas och ha. Vad du tycks ha en sån man har en gubben gett från att kunna ska igen.
1: Jag har en sån här vad du kunde kunna skriva.
2: Plus F2 kolla vad du
1: vill. Ja, plus F2 kolla vad du vill. Plus F2 kolla vad du vill.
2: Mamma, sjöma. Jill salon är tjärn långt och tjärn. BN på lakat kuppa, marakat kuppa. Aru tjur på vitamin vang gong jaon. Andeni tjärn på bivjata. Aru BN i vang kuppa lukata. Uni gubben sa tjärn långt och brion. Plus F2 vang kuppa kuppa brido. Uno vitamin aru ayin vang. BN i vang kuppa marakat na aru an. Sing bajo kira kina kuta tjärn i bus tjur långt och brion. Plus F2 tjärn vang kuppa kuppa brido. Yaku commissionerit of food safety medlash long kuppa watua. पापा की जनों पूंजी उनकी सीख
3: और हमेशा हमारी फिक्र करना
4: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है
2: और क्लेम करना मुश्किल होगा
3: अब और भी आसान हो गया है बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ क्लेम फॉर्म भरो डॉक्यूमेंट्स जमा करो 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान
2: आरबीआई करता है
3: जानकार बनिए सपोर्ट करिए
0: Gitu jangan bangun ikut gempat nabi. HIV orang cik batu lukna amja. Absen cak rumahnya cik. Baikana damsan jakhalannya cik. Absen barang aku jakhal rumahnya. Ba sakabun ku dang tapani cik. Kaki ku weh rabu. Ken nabi. Aku sahaja mandi ku nuci nabi. Sungsang dong gempat sakan cik dan cik aku dua niku. Aku nalju kan ku nalju tuh kainya. Nang ini sekon baki baki testing center mana riang ni. HIV ku perikah kain ibu. Aku thalbatu weh rana gata. National Toll Free HIV aro STI ni helpline number 70699 na kol khabu ba breakfreeindia.org website na napangin ibu Hai sakanchan miskrang thilag ba bewan kan ni bidung khnang na jip to ni ko bona tanya na singba jokani na skang pa ja khudi ani wa
5: umcha mata langa pa bala ko jakhali gisik rabu aro wan ko konta bre ba konta dok pra kon bodol jobu aro jakhal dum ba ga ba petrang ko skatham kala nam na be
0: amuksu jingi rung thale dongan baksa thangse ke pa misu sanjak rang tal ge pa bithi rang ko aro iron tablet ko jakhal bo
5: nangni ben be mangni dingthang ro ruing ani gman mai ba singani rang dunga ma khrat cha gi jan nangni ge tin ni asa wakarang baksa kan gupu ba nangni sepang bak ke pa health and wellness center onar yang ni Tahu bang apa cadang berangan orang apa kupat cian ikut labu.
0: Kalau baby rani ku don thombo, aru ansing balju ke dona. Thalbati masih rana kita sepang bat ke health center rana da alahan riang bo.
6: Ya ku jenmani namgini na National Health Mission, Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya uyatinga.
7: Let's listen to some stories of insurance.
8: It was 5 minutes past 11. As usual, Mary auntie had just returned after feeding biscuits to the society dogs. Shantabai was mopping the floor when suddenly Mary auntie slipped on the wet tiles. Just like a Mari biscuit, she fell and fractured a bone. Looking at the hospital bill, she didn't panic. In fact, she smiled and said,
9: Achha kiya, health insurance dear.
8: Now the bill will be taken care of.
7: In tough times, everyone says the same thing. Achha kiya, insurance liya. Visit achhakiyainsurancelia.com, an insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
10: Achha kiya, insurance liya.
0: Yang nak asyuhani tu yang asimang. Bollywood melody program kok nasun nama ni ya. Ada program ni nunggu dong dong Hindi film ni kita kok nasimang naga mati ya. Tahun asimang na dabang film ni kita kok matang sekarang. Kita orang ni ngah mani Vietnam. Ada kita kok Eswarya Nigam. Mumtaz Shamal ngah.

Namun kami nak simang na cant ke percalo ya git ya film ni git ko matang ya git orang ya den chat largai o ayan kalpana aro kersen singgesian yang gapa gitu ah.

Massimal Jean K. Percello, gigit ni film, di film ni gigit ko nak simang kena so nama ni lah. Ari gigit paksa, Bollywood melody film bawa mata ni so nama yang nang buat ha. Pada paksa ni zaman tu, dulu ni wakat sekarang pun hindi ko berko cek pada jumlah nak simang kena so nama gen. Ini jual jual. Cek pada jumlah ni cibu ahan, English ko bawa. Cek pada jumlah ni kolat cek ahan. Sila mana wakat sekarang pasal gua salam ni English ko bawa kena so gen. Ia nak asuhan itu.

Simon Greenfield mara auni dolni gi jangkok naso aha. Tau Jojo Colendro mara auni dolni gi jangkok naso naman gen. Gitra mara sauba nama patien muka auri bagena getel.

Kasım rangmonisangna auri doni gitang ko knasoha. Auya gitang baksa mit krami program ko gamatani sumai bayanon bonaha. Radik sani jamu deli ni watat kepa hindi ko bo ko knasogen. Yan akashvani tuah.

0: Jan, akaso ni turang kinatam so inga pa sa kanti kon da ani gini pa transmission on aram chakswan baksa sa kanti nan atham nam da hajo ni kogok tok besini October bri tarik robibar athamonga awi ya station ni program nan kon simangra chagini so big tham point ke tham sa meta medium wave ba hajo sa chagini kola chi ke tham kilohertz so knaso na manenga Tahu jual jual dah alat tham na tahu sokongan program nak ko semua yang baksa susul nak simang na wira tangin. Dok bawa baju, Shillong station ni ko watak kepa cek over angko nak simang kena sana mungkin. Dok cik bawa baju, dah alat tham nak simang na palen sang ma ar unidol ni kepa isol na metelani kita angko kama tangin. Dok kola cik baju, nak simang ni kena sana skebi ateng kepa. Tengtang tengtang isol na metelani kita angko nak simang kena sana mungkin. Dok sot bunga baju John Pajilat marak ni dengtang dengtang doka dak manis sulang kena semana gak matangin. Sni baju Hindu film ni gitang kena semang kena sana matgen. Sni kolachi baju Delhi station ni kau dat kapa vivid party program kau kena sana matgen. Apsan station ni kau dat kapa Hindi kau bulang kau walni chat baju kena ngan matgen. Chat bunga baju English kau bulang kau kena sus kena matgen. Walni chats keng baju Western Devotional Music Program ko kena suna mangen. Ya Western Devotional Music Program ni sumoyo. Tuila Paris ni dengtang dengtang isol na rungmatila ni English ke chanko na simana ka matangen. Walni chat kolachi baju Delhi Station ni ko watat kapa Sports Can Program ko kena suna mangen. Jo jo lapsan station ni ko watat kapa Hindi ko borang ko walni chat sot pribonga baju kenang na mangen. School baju English ko borang, school chi bonga baju Spotlight Program, school kolachi baju Vivid Party Program, tkeng baju Hindi ko borang, tkeng bonga baju English ko borang, aru pulsat hai walni tkeng tkeng baju ni tkeng kolachi baju na apsan station ni ko wadat ke pa vivid party program ko khna so thai na man gen yelangan da ala thamna thari sugman program rang onga ta udik dik sani ja manon ase mang shilong station ni ko wadat ke pa che ko borang ko khna so na man gen yan akaswani tura
1: yam stirang de thuna khai jo dang
2: Baba yang tak kira cakni yang ni nak mana nang jawa, nak di cik kepa cakni yang kau di dentung rasa nang jokta.
1: Majut dong, mana kau masih ya? Aku kujuk cakna sekarang kau cakna mana dapat apa cakai jenba? Aku cakni cakna sekarang kau cuci kau mana mana aku nang wicana?
2: Amba, nak cak pun temu jawa mana nak cak juga deh. Nak ibu ini nang bini nang sahaja ya ba. Betul, cik kepa aku kari nang tuh kepa cakni yang kau waktu ha. Nak ibu ini nang bini nang nama cakni ni isu samjak aku sih cak buha.
1: Aku komisioner of food safety negara Shillong ni kita buat tuh.
3: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना
4: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा
3: अरे क्यों
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते
5: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम
3: हाँ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट इसमें नो मिनिमम बैलेंस मगर फायदे काफी सारे ATM कम डेबिट कार्ड मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पासबुक चेकबुक सब मिलेगा वो भी बिना किसी चार्ज के
4: दे दे भाई
6: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही
7: Bewang akan era, macam mana jangan kita hanya mengusung telah kita baku wani keman, ung telah kita nira nanang ah, rong thalan thale dong wani era tu bea, awjuru aru nak ni bewang akan yo jakal tu perang ku bodoh sekarang, aru zamanu sabun si jak sujul bo, nak itu semua china agri dong cik pun ngos tani rang aru sabun rong ku gelbo.
8: Antang ku rong thale aru dong thuat nak kita bewang akan yo jakal kepa petrang, baba rang ku kun tabri, bado prakon bodol jumbo aru agat cair abat bo, mandi ni jangan kita hanya, macam bewang akan era nang cumut kepa ung ah. Ayat jengi aku nengra e rung thale aru rasong cai rana.
7: Namu gepakan gerkan yara nak unu nak bacinga. Unu gimana ping sekarang aru nuk tangan nandirang baksa. Parak kena kan gerpu.
9: Yang ku jeng mani nam genina National Health Mission Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya uyatenga.
10: Let's listen to some stories of insurance.
11: Mama Bhai loved his bike. It had clocked 50,000 kilometers and didn't have a single scratch. He had taken great care of it. But sadly, Swati from the next building lost control of her steering. She apologized nervously. And Manu Bhai just smiled and said, "Achha kiya, motor insurance liya. The damage will be covered."
10: In tough times, everyone says the same thing. Achokia Insurance Lia. Visit achokiainsurancelia.com. An insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.

0: HIV service ni Dr. Kirkanyara. Ya service ko manggipa mandi baksa mamu ba champinga ni gri turun doru mani chi. Service ko manggipa mandi ni jakhal gaman bizi ang ko jakhal plani chi. HIV dongupa mandi ni anchi ko sakipna unani chi. Aro magipa no dongu tungu HIV dongu ode. Aro ko si sakso jo ode. Ni an pak man bisa o. Aro bisa na sokhana o Dr. Kirkanyara.
1: Yan akaswami tua, dalam nasimang ni kenasunis kebiat yang kepadang tanang-tanang iso marung matalani gijangko kenasunan mangin. Sekarang kepadang nasimang nasenggat sama arunidulnya yang kepadang gijang gitko kamatangenga. Gidunginga pagat samlang rakna rakka munduli. Aruya gitko kenanas kebiat yang kepadang nga rungkong sungat taluni. Tuela marak sunia sangma rupalin shira. Tengkrang marak awalambu sangma.

0: Nasimang John to jelat marak ni kena thobi e dengdang dengdang doka dapat ni sulang ko kena so nama na ha menggapan program ko dah deg deg sani jaman ko kena sos kana mat gen ya nak kaswani tora.
1: Yang sedang di tengah kaya dahulu kaya cara ni.
2: Baba yang tak boleh cari orang nak ada nang jawa, nak ada cik dapat cari orang kudu dentung masa nang jumpa.
1: Baju tu, mama itu masih lah. Aku khusus cahana sekarang ko cahana mana dapat tangan cahaya kita. Aku cahaya cahana sekarang ko cahaya mana mana nak aku nang ujama.
2: Amba, kau tak boleh tinggal jawa ni nak cahaya kudu. Nak ibu ini nang ini masa orang jawa. Betul, cik dapat aku cari nang tu dapat cari orang kudu waktu ha. Nak ibu ini nang ini nama cahaya ni nasi sangat jaga kudu cahaya ha.
1: Ya tu jenis mana food safety regulation yang kita buat lah.
3: Gizi jangan bangun ikut gempat nabe. HIV orang cie batu lekna amja. Absen cari mana cie? Payahkan ada absen jakhalan cie. Absen barang ke jakhal dimana? Ba sakit pun ke dalam tapan cie. Kaki ku berabu. Kenapa be? Aru sahaja mandi ku nuci nabe. Sungsang itu dah sakit cie nanti ngah kadung ani ku. Aru nalju pani ku nanti tuhun kainya. Nang ni sekarang baki baki testing center mana riangi? HIV ku perikah kaini bu. Aru thalbatu beranak kita. National Toll Free HIV or STIME helpline number 70 kusniona kolkabu ba breakfreeindia.org website na napanginibo.
4: Bayan ni kanila, bayachapangi janggi thangani yung musang tinagiba bakuwane gaman o tinagiba nila na nga. Rungta wantali dungani yung lautubia, aw jumbo, aw makni bayan ni kanil jakal kapalang kubadunis kang aw jamano sabon sa jaksujobo. Indah itu semua China agri dong cekapan luas dari yang aru sabun yang gugil bu.
5: Antangku rum tali aru dong tuat nak kita bewang kan yang cakal gepa petrang baba orang ku kontabri babo prakon bodol jumbo aru agat cair abepu. Mandi ni janggi tanganiu mecek bewang nak kan yang orang cungut gepa unga. Hai anjing yang aku nengra e rum tali aru rasong cair na.
4: Nama gepa orang kita ni orang nak umi nak bacinga umi guna pings kalam aru nak tahu mandi yang baksa parak kena gepu.
6: Yang kau jangan mani namgeni na National Health Mission Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya iatnya.
7: Let's listen to some stories of insurance.
8: Bruno Murray loved his bike. It had clocked 50,000 kilometers and didn't have a single scratch. He had taken great care of it, but sadly, Swati from the next building lost control of her steering. She apologized nervously, and Mandu Bhai just smiled and said, "Achha kiya, motor insurance liya. The damage will be covered."
7: In tough times, everyone says the same thing. "Achha kiya, insurance liya." Visit achhakiyainsurancelia.com, an insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
9: "Achha kiya, insurance liya."
0: Yang akaswani tora, dah nak semang dengtang-dengtang hendak film ni gitarang ko kena suna mangen. Sekarang kapan nak semang na Kishore Kumar ni rengkapa ghar film ni gitko gamatang inga, gitong inga, apki aku.

Simon, taszabuslini gapa ijajat filmni kali hatsam ai yagit kok nasana mana ha da nasimanga Mohit Muhammad Aziz aro sadana sagamni gapa apke a jane se git ko gamatang skanya yan good gods filmni git